Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Spin Paracatu. Spin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sekatu parakatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugulagulagulagulag. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum.

Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Spin Paracatu. Spin Paracatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chiki tum sakatu parakatum bariki tum sakatum takatu paskatum yuku tum siki tum sakatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom chiki tum rakatu paskatum rakatum siki.

bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum chikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.